Yesu wamenifanya ningare. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sini Yesu anatufanya tungare. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Yesu anatufanya tungare. Amen. Yes. Yes. Hebu tumambie Mwenyezi Mungu asante Baba. Acha tumambie Baba asante this Ebenezer Thursday. When we throw back, when we look back at the first half of the year. Baba umetungarisha. Mapito yangefanya tukonde. Oh, giza lingefanya tukae vibaya. Lakini Baba umetungarisha. Umetu